0: chukka meke lhenpe chikchira me nina ma temu zire. Samara chukka meke la ten tang ma je huicha di nizi. Tantota chizire na chocha di nizi. Huicha tang chocha niga nizi. Huicha nino chizire dina agi tsuk lhasha ni ma ka sangwaan diwa ka sheringa wa ka temu zao ni huicha temba zu ka, temba zu ka. Ku ma xe di nizi. Tīnyī ndā yī tā kā hōnggā gātāngdhī, tā kū tī tēshī nī chī gā ngā mā fīchī rēsī, ngī tsī ndā mā bātā tāngā tkā tēkhā tōngdhī. Kā tā kū huīchā, nī tā nī huīchā tī yī tā, samchua gā nā nī tukhā chī nū, tāngjī gā nā nī tukhā chī nū, tā lā mā ngā gā dūjī tā ngā shī gā dā nā lā mā ngā gā dūjī tā ngā kī rīg nī mā hā chī, tī nū gā dhatsa ba cho ringa sanlu tongwa rimji ta xe yungwa tada. Dhukunda rimji xe yungwa dhukunda dhukunda kata nga shenlen jiksa ga guri. Guwa ta shenlen jiksa ga guri. Kare shenlen di ya dhuk dhuk dhuk kana nga dhigji onu maare. Uma dhigdi xe dhigji ra onu maare. Kuri chondok sasa shek saji ra onu maare. Tiga lama ga shenu tiga ringa sanlu tongye, sanlu tongki, sanlu khusuna, shenle jikjire. Sanlu tongye, sanlu makhuna, shenle ra jiktikji maare. Tiga kwa shenle nu chira, luka jirgunu nyinga shenle vitasne, luka jirgunu. Tiga ni jato ne ringa lunjiri, denga ngi tiga toni shalai ku no samba te shi unu tiga nga shenle vitasne. Chiga katokaro maru ulokso na maru seri ulokso temu zikito maare. Kukwate. Nga huicha laga yonu te ayeri laga yonu ina chukka. Aringa yonu huicha ina chukka. Tita ni nangna sanchiwa ga shukta. Tanjika shukka kuwa machikni nada. Huin jojana tete tese ga kuwa machikka. Sararala tete ga kuwa machikka. Takta nga dangshakukke. Lenga yujura ga dangshakukke. Te dangshakukke maka ike yaka maka tagmeke waka. Tagmeke. Tika tu ta thongku chiga ta sanabay tunga kuwa nika ta jake ta ringa thangama ka aluwala chi chariwa lunga de chanu ti taung tukha chiga a yinna minna de shiya wangye nika huicha ka tukha khtar chay na ta a ringa na janu ti huicha ka tukha juu nu ta shiga zi da arimji shi yung zi nu tiga shenlewa yin de tada na tamu udu wala hui mangna ra Gilhungu Dombay na chukwa, Gitsuka Dombay na chukwa, Rashungu Dombay na chukwa, Tama Tamu yinara, Chuluma zine, Ta Sacha Tana Rashungu Dhanu Lama May, Akka Mena, Ta Tkhranga Sona, Tkhranga Akka Duna Akka Te Sona Shua Lenga, Rashungu Dhanu Doku Na, Akka Ga Yaya Shudu Ta Kunjo, Chika Kani Chirto Yila Tanga Ta Yungu Zine, Chika Sona Chirto Yima Yiga Tata Akka Shik Sona Ra, Aka shaksona taga nga rashoda na doku nu nite rashoga dungba to chunga zine. Chika to chunga zine, nga chirto xeya tanga yungu zine chikti kage ta to chunga zine. Guwa zine, chikti kage to chunga, di uru shinle ke kita xina chikindamu re, ina mna shadu toni, samche toni, tika rashoga dungba ge chuka ton tani ta rashoda guna dungba tono, timdama toni tamu ume, wana tamu dungji gu ka, agi tsu chilo ma ge dungji zine. Tarwa kaya ge, chu do ta nga go shi juwa ta, shen wa ta nga cha rashoda de, ogo sonya tang sang ma logna, chiksar pa, ogo dedela shikson re. Ma go nga ta, shen wa ta ki cho, zhe zino, chikti kage ta ka, agi tsuka doba to tono, tamu ma ne re. Ti shenle ka kage tono re, ti dungji ka kage tono ma re. Kato gonglo zhudu gyoje inyiga ta kirevatangde. Ta kirembu guda, gyoje tiba, gonglo gyoje katoni ta kirevatangde. Ta aki shakson zungu, ta kirembu gudana. Ta huicha donju ra, huicha daju ma to sena tenje shiga maya zi. Ti zinze zina, gomba dangne doja tama lo yunguna, lo khiri yunguna. Huicha laga tangsa ga tangshe ma ra. Tangsa ta kanga zona, huicha laga zongi dogu tukawuku. Ti tima di njil hu tsonu gudtagde. Ju ngumu ina gomba ga nanin donju dhiga chio aka zhi kamashiga di tani huicha ti indo nyanu ma ra lo nungu nare te. Chio huicha ti ito ni chio huwa ma ra mu uta zane ra. Kuwa ta huoga ta huicha laga zongi ta huicha wane haatara ti indo gu nare. Ra shunga de ina lu nindo gu nare. Huicha ngu indo nyanu ma ta tang sang sona ta mu huicha wane indo gu kya. ngizitina mdiga ta kso hunga diuka ti chiga mdiga zna khuja joksa meke pa jokko meke ta tha jokko ti mdiga khuja jokna pa jokko wa vimu yan chela jokko vimu me chela jok murunga ti tikata mdiga ti kso gonlu choje ke thone ke kso go phundi songse danja khanje di songse Ya, gonglu chirgu tohne amara shamu niga di sozi. Sajja te te maadhi jizay yungandiga di ingu kya. Ti jintag jizay. Ala, jim yungandiga di dukwa, jinga kagay. Jim ti ngine di ingu kya. Tao vilo na, khisu na webo adhiga yirugay ni ku ingu kya. Kum gijir zi, chigi naami yunga, chinga naami yunga, webo ringa krimu adhiga yungu ni. Kisang tibu kaka, hawa nyingu virigata shala, ku... Sada chungur ka tchong tchongar. Da appa ra wu nyigir shalali, da lama chizang tchongar, kinyigir shalali, wimbur ka tkhe tkhe la di. Tkha appa ra kinyigir wimbur ka tkhe, jambawa tkhe ruga maung, ta ngana tanzha ganjian di, ti tuni ama tang shamu nyingan di, ta jikhteng ka kora de la ta, khtang ni shuwa di shi tanga di, ti jishi ni ta. Tantra ta, ta bhava yinigo hitsana, ta kitsanga sanda chungur ka uka, ta tirka ga sama, tirka ga gwenja, tirka ngakar kargu ga, ngakar kargu na ta, ta kitsanga kruwa la ta shuwa hftang ni chita de. Shuwa chi yita dung ta, ngu hten tita dung te zungi, ta ranga lama ngagang doji genda na zungi. Ta shik tayi dati ngi ni ta uzu jana shuwa chi de, chidir dana. Ku āmā tāng shāngmū ndā nīgārī shimmā nā ngā sūngi jikhā dhīgā mēni yīdi. Vārdu wīn jikhā mēni ngā sūngi shīgū dhīgā chūni, mālī rīmbū chī dhīgā tūni, dēmbī chī gā gō shīg tūni, tā lāmā chikā chīg sā, chōmindārī sā, jīrā mē gā dhī, tā ngī nir, ngī, tā lāmā rā wā kā lōr jīgā yīlā chāng mā tēnā tā, Shenge ta ngoti ti tene, ta hachir kama chachitin gondora ta lama ge, ta kal hosu tangne. Ta khmekke chungo dhigta modu vulungde ra ta chindangyo ta ngini chima shungi dhigti sangyo wu pam tono ma tukpa shikore ringa samda li nigare kakat ega adun. Shichir korwa nonda dhigneke yamchoo re duno, ta samche tenche kongwa yungguna re duno. Chi hawa nigo krimungwa yongzida maarirada no. Ti dinga ka yantzu yu no mungu shiru wana maarirada no. Maakhiya ta nima atungu na na. Ta chon di dinga ka yantzu yu na ngay chua ngushto tu no. Ngushto na chua rangi chari tanga no. Tari ta katanga korwa ga dinga ka gu song no ta. Ta katanga tandane gi taasya gimpe nira dhigjima. Ta ngachi thacha njujiya lama yikso ngachi gara thacha riya. Ngatsi gunu te satung longtung zi Rattagara shenza manda hongo mingyu ne Kima chiklin manda mandi Tamu sajari gu sauka Ta lama la shi ta ku chashi gimpakira mandi si Ta ku rachun zinji Tanandik je lama chiga nanta chonjo chala si de Ta shuwayi lama la shuwayi ta Tina ta chun shaga Ta chun shirasong shirasong ha chashi gimpakira Gumba gana あ、なし。あ、なしね、なしんだで。たちゅうしょうがんちるちゅんじゃな。な、ましな、あんちるちゅんじゃな、ばちち。たやらまがくつがてそうのり。ちょ、らまがたろんくつがするが。え、ちまんじんがさんでいれ。ぬがでな、へそにがすらやんぱんばめく。たず、こわだとさもどまりや。 나는 이는 따뚜 무즈 구아라 사자 카이나 칠린디 소나 힌데 쭈 땡구 그게 고모 차리시네 쭈 까마가 남의 힌데 그 소지 고모 차리시네 힌데 쭈 땡구 그게 히타나 뜻가 히타노 멍거 나타 자 예글로네 쇼에 힌데 꾸누 이니 메크 나 쳔글로네 뜨모드 까타는 거 같다 우루치나 티와 메누 같다와리야 구가데 Alemba ga dhagjak suwa tawa re. Ngina hantok yonu yonu maro taong adhigchi nere. Ngina adhigchi nere, chimanza na adhigchi nere. Uzu, suna adhigma nara, shino shuo adhigwa nere. Chidhika adhigwa nere. Kherchi, ghanak chechebe kunu nang nang yonu wa, tamu nang abishi yi jiong nere. Tita kata wadu shuwa yila nyikshi mahona shaad nirra. Ya nyikashchi nyikshi mahona chi mandiri nama chi hinda kuu ikuni nama tino ti jikhtang ngugaga shaare. Ta pantukunuwa shaar nama rr. Khipata akalala chu ngeka hinda kichi shukhudi gomu tita guno ta tila teti nara kata jikhtang ngugaga nanga mudu shunghaga shana nyo ha. そうなんていうことで、で、シャーなんかプスがシャーでね、じゃあ。がたらまごおがくつがウィーター。おどごしゅうはでんがしょの。で、どこんだでんがいんろな、でんがてよんでよの。よんでちけよのな、これはジェットしてるじゃん。タイランドとしてるじゃん。てがごちゃんのね、ふたひなてかごちゃんもんのね、かラマがくつウィーンだな、ウィーじゃとね、タイジェンジュと。 あ、でね、たいじゅうとじゅうつかたねたかさんがほそうたんだ。がだでね、たいじゅうと。で、どこでおるうやん、こじじゃんでいんごなら。こじじゃん、ちへんごなら、なんでとね、でんがしょんとな、でんが、でんがかまとんが、でんがよんでんととなた。ほうでね、やれでね、あれでね、あでね、よんでんじとんごなら。に、ひめいのとこひびんじょ。ちくまのなごもずがとんか。 お、やはねんじゅうちが、くまるか、くまるかごもとんをきいちゃるとんず。た、ゆとねた、くまのなごもとんをめぬきとねた。あしょうにけんげてらん、らくびにうちならパレや。らたい、くへやでどのティニとんじゃならパレや。なが、さがなすめちきとんとんじゃならパレや。ぐちたとた、どんじょくそう、らんわわとんだら。
1: 哦，他同的是开车从那车从那问你的，还是这个些啊？同，希望俺们你开过么？同的车里头你认着，他开的到底是他那个还是这个些？开的话，这个些呢？三百多些，他从这他走，他这个穷苦的个人，那他那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
0: ti na ta ti jet zun zun zun ngin go de me wa sing go de yong go ne de ga ti chi go ne ta ti chi ju ta ta ma ka mo zun na ta ma ge ka tsa nga u zu un zun na di di ta ma de wi de nga sa pi ta ma de wi de nga an de do kon de ku yi chi ni nu ti do ko ta xin ngin jo chi xe ke je yu go no xian yang ji ge je tu go no ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིན སོ་ཇོང ལ་ཡེ ཨ་ཡོང་ནེ མོ་ཨ་ཤོང་ཏང་དེ ཨ་ཡོང་ནེ མོ་ཨ་ཤོང་ ཡོང་ནེ ཆོང་ནོ མང་ནོ དེ་དོ་ཁོ་ཏི ཁག ཁ་སང་ ལི རེ་མོ སམ་ཁ་ དང་ནེ ཏམོ་ད གནང་ལོང་དེ ཡོང་ནེ ཤོང་ཡེ་ད དང་ཡོང་ནེ ཤུ་ཡེ་ ཉི་ མ་ར ཨ་དང་ ང་ཏི་ ཏི་ དེ་དག་ ཤོ་ཏ་ཏེ་ཏེ དེ ཤོང་ནོ ཁག་ད ལི་ལ་ ཕན་མ་ ཤིན་ཟ ཁག་ག ཕན་བ ཕམ་ ཨ་ཟ ཕན་ ཕན་བ མ་ ཤོང་ཟ ཆུ་ཡེ་ཏ ཕན་ ཨ་ཟ ཕན་ adiwa shong tang zhe zhe no li la a nyong ne shong no wa diwa san la ga wa li la diwa san la ga di to zhe de tene ta ke zhe ng zhe zhuan zhen ju wen dan ba zhu hu ge ne ta a na shi ge cong zhe a na na ga shi ne na wu du zha shi gin pe ke li na wa ge de na ta hu guan chang ba ge de na na shi ge cong zhe ku ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཨ་ཨ་ད་ཐང་ནོ་ཏན་ཨ་ཀུ་ཡན་མ་རེ་ཨ་ཐང་ནོ་ཏན་ཨ་ཀུ་གོ་ནེ་རེ་ཏི་ཡང་ཨ་ཏ་ཅི་དི་གནེ་བ་ཏང་ཨ་ཟན་ན་ཅན་ན་དེ་ན་ཉན་ཏོ་ཏོ་ནོ་ཏི་གི་ཏི་གི་དོ་ཏེ་རེ་ཏ་ཏ་ཨ་ནེ་ཏ་ཅན་ན་ཉན་ན་ཉན་ཏོ་དི་གི་མ་ཀོ་རེ་ཆོ་ལན་ཇུ་ཅི་ནོ་ནོ་ཏོ་ཏེ་རེ་ཡ་ ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁྱི དང ང ཚོར ཁ 나타났는데 라마게 최송 거는 조건 사막에 최송 거는 주 며칠 전쯤으로 사거 아상거 치지샤 종들었다 이나야 주 다르가 자시 김페니 되는 거 대치 시골에 무슨이 그 담바지 대구에 대신 나타났죠 내가 때는 또 다른 무슨 거 내가 초고 거지 그거다 무슨이 그 담보디 무슨 거 내가 초고 거지 지 니르는데 담아라요 또 무슨 사나라요 ti tangsang tarong ri konga ngasti gomba na la ti yu ku kabe ra chidhira na ma gomba ni mandi ta meram bachita na ti chokwa gomba ni mandi na chokwa ra chi yunga gomba ndamu dhu pola towa ta chi ta tu marathona chokna ngasti gomba na tamu ngilin dhu ku dhu gu ka ngikwa ra ti ngilin ti shaga ti ngilin ardhira ti chidhira ardhira chi gomba ni si tani ta chu mandi ka yuji na ti cha sirin dhu gujiri mo rata sala sarin chila chirin zino tina dhuri chiu sina sirin dhu gujiri mo ti te gujiri kitunga nandari nga so nika thamba gomba pota zino ti lama kitunga dike kacha ti nyana tina yu khwabi marita oncha chi lama koncho ko tiji ga chiu sema dhira ti po tiniri nima yu nire di ta dhukho ti chi pe tisona chiu shinji ki tse shaata zi lama kitunga ta songi ta lūsū māngu rā mī tāng nī kī tāmbā mī tāni dhī lāgā ālōng dhī tā yōng dhō tā dhī pē tāni tā ngī chī rī chūn dhī ndā dhī wā dhī kā ngī chī rī chūn dhī dhī dhī lā mā kī tā ngā chū kī nē dhī gā ngā sō nī kī tāmbā tā yī lāgā yōng dhī nū sān dhī mā yī dhī sān dhī chū nī gā lā mā kūn chū lā sū wā tō lā chī chūng sō mā lā jāng jī shī rā tī chū hā tū nā rā tā dhī rā tī kā tō nā ngō mā nā nī hōng yōng dhī nī nā 저 크레용 저저진이나 사근은 희용 저저 뒤 말아 제가 딱간 듣고네 제가 딱간 듣고디다 몽아양이나다 아득지도네 몽아양나다 시추라티오 방사나티오 캠버쿠유나 나미 항상 이제 고케야 대적도 고케야 티타 쿠버쿠 지서나 제가 딱간 듣기 싫으니까 왔다 도모리야 그거다. 드네 라마가 소노타 크승가 산드가 매뉴얼로 공로 니흐니 Tā ngā cha rito kati sa shik tanga ādi, ngā cha rito nō de. Dā rito paga sacha rā, ngā cha rito nō sacha rito paga sacha rā. Shadra khnama lā sōmba ndi, dē tātō kāntō kōnglō nī khat tāmba rā. Lāmi tīji lē nyāntō cha dōmba yāng tō, tani trapi gāngshī, lūza kāzaṅ chīja khuā zōngwō, nī kathanga lāma gā shik rā. Chāshī lhambu wā ngā chāntaṅ lāma nī rā. Jōngsī lūza chachan, So, lama mua shikindane ta chi ji, nunga ka chi gu udu nina ka kachi mua santang zi. Shirt, tgiyu chitzi, nyayangu chitzi, hsi chitzi di. Kitsunga gumango, tgiyu, lorni ganga tani shi zi na, chansi shuryang maa zung ti tukhu ti shi zi, hui cha ni tangtang huayu ni nama nina ta mi shi ge. Mankaya tuk chana nga chana zi ka chan. Vāyā sā tāksā dāngā sī, chān sī shukāyāṅ mā dī, kāshā nā rū shukā zhūk shukā, yā ngā sā zhūyāṅ dī, chān sī shukāyāṅ mā dī tūni, dhāyū tā, kākī lō zhāng, tān zhāng lī, nyāngā shī dī, nyāngā kī lgā, nyāngā mē lōngā sāvā, nyāngā mē lōngā sāvā, shūngjir mā dī, tī mā dī kī lgā yōng dī, gōng dō nī kī, tā chī, tā nī dī rūpa tī dī tā tā, yōng yī kī Lama lam buze, lama nga gha duje buze. Buwe lama nga gha duje denge ya tene shuwa tong, yiku kishka tong zine, ya de kitungan tenchok tene yiku yiku tene. Nima sinze de gore lamin dana tong ita lama gha khuja te kitunga shiha zine. Mandi na guni shira me kuzi, mandi na kuji shira me kuzi. Ti ngume nyanga melonga stana na lama kha kuji shirame ni tamudu yinna na yinna maja, ti kuwa di lai ki kuwa. Nga di nana kuji shirame ku nuti chana lama kata nga gha duji ta nyanglai bazi. guwata nyanlen bagre. Dina ta nyanga melunga na na xiangzhu yi cu, sashche cu, chiwa mrtokwa gongsu, tanjir nyashka yin cu, zhengzhota nga songge dhinga, kuri nyimu, dina na mungwa me kuke ya. Tekata nga dina na kuni xia me kuzhu, guwati tekale kundi, mungwa lama dhigara lukse jake ya, nyanga melunga muku na ta cho chidhi kundi, tamuga sabashi yi guwale minyam. Guwate, guwale tu tukne nyambar jo guwadu. Di nana nga kuni me kuna ngi nyanlan, nga nyanlan badaga, rito badaga, rito pa nyanlan badaga, dhamu kuwa, di chi shira chere tade, taka shira shintangza, di taro trimare, khunjir trimadaga, di chiga tada yaga nga tanggan zainuwa yangche yela laga yongza, ayari laga yongza, aga tangza, aga ita kaga yangche yela tu tir, mayurab. Dabu tangsang ramo ku gishtang lozang tang yinpa yungdun gishtang lozang tang gara tisawya jambi yang pema tkini xerzi yang jama ga pe tkini mariz te yang jama tamo gugu jambi yang tunda chodudu te yungdun kitang ga kaj songye yungdun loza huada kitang ga zung tira tina yang jama mo gugu dung tu mariz kuwa te chua ke ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས tīgīrā pukhāshāyīdhī kītīshkīrā, mṛtā pukhāshāyīdhī kīmbṛtā, alātā lamārā pukhāshāyīdhī kīlamārā tīrā, tīmdā tīrā. Wadī tīrā, jāmbīyārā guvā, tīgī chīmūrā guvā, shikdhārā guvā, tāhūn tīgī mīchukā, rōmārā guvā, tāhūn tīgī mīchukā, nāsīrā guvā, tāhūn tīgī mīchukā, zābālārā guvā, tāhūn tīgī mīchukā, kīsatā guvā, tāhūn tīgī mīchukā, kwaṅsīrā guvā, tā mōsōnā rīyā guvā, tāvē kīyā mūsāngā sāgānā nā, ਉਜੋ ਸਲੰਗ ਸਿਤੇ ਕੰਗਨ ਨਾ ਕੁਇੰਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਬਨ ਨਾ ਕੁਇੰਜ ਉਹ ਕੋ ਲੋਈਦ ਗੁਨੋ ਤੀ ਤਕੋ ਤੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜੋ ਕਾ ਕੋ ਲੋਈਦ ਤੀ ਜੋ ਕੋ ਤੇ ਦੋ ਕੋ ਤੇ ਦੇ ਉਜੋ ਨਿਆਲੇ ਬਾਦ ਗਾ ਹਾ ਮੋਂ ਮਿਨੇ ਨੋ ਤੀ ਜੇ ਕੋ ਨਾ ਆ ਮਾਂ ਹਾ ਚਿਕ ਚੁ ਕੋ ਨੋ ਲਾ ਚਿ ਗਾ ਸੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਾ ਜਾ ਗੇ ਸ਼ੇ ਥੋਂ ਆ ਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇ ਉਹ ਨੇ ਹਾ ਚਿ ਗਾ ਸੋ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹਾ ਜਾ ਸ਼ੇ ਥੋਂ ਦੇ ਨਾ ਗੀਤੋਂ ਤੰਗਰਾ ਤੇ ਜੈਂਬੇ ਅੰਗਸ ਤੋਂ ਮਤਨ ਗੇ ਖੇਰੇ ਦੇ ayang chema gare te tkhinu maare zino la ayang chema gare te gunu khere te yembe yenge chwe terne zi ta kagwa do yembe yenge te na ta ara pata to na ta do zino te du khutere kuwa lenji ta to yang chema chuka menu kuwa lenye ne maare kuwa te ti kuwa lagta na kuwa kolwa zono yak tenken ge tenden ba ge jing na chenba ma meng zino kuwa ti lengu ne zi chenji ma meng a takhchi ga suwa khchi ga towa do zino to te kuwa lengu ne dā lāma kacangā sōngrā, lāmi xōngjir shirā nāngni, ngā lā tsikhshik lāngu kūjī mandīs, yāgā mē lōngu nāngna, tsikhshik lāngu kūjī mandī, kakī gūnu tāshī lāmbū kīwā chīmū dhir, kakī tsangan dhani yā, yāngchān jīla, lāgā yōngi dhatanā yāng kacangā tī tukhā tāchī, kakī tsangā shī, kakī tsangā sāndir. Gōngchāng nyēshī kāsā, rūnjia rānglīn dāmbā wūmbū wādhīrī xiān cāng chichā mēnjir kṣikpā gāngjir dūnu dīwātā kīwā gā cāna guwātā wūmbū rāng tān dūnu xiān cāng chichā mēnjir kṣikpā gāngjir shīwā dīn dāntā āyāng gā sāvātā āyāng jīn jīlī gā līwī nīwā jīgā jīngās āyāng gā sāvātā āyāng jīn jīlī āyā shiā chūng īshī chān dāng Pankar Deva Tseran Tundra Dindani Karchi, Kakchi, Tanjur Jachi, Nasi, Shinchi, Khtanji Thachi, Chichi, Nakhchi Soho, Khchi Tang Sari, Zukkai Salaadi. Gungchang Nyadaji Kasi Pankar Vanchata Yichong Luzang Gindan Jindani Adadu Kalapa, Adad Tanchawa, Adad Panawa, ada yang cha dandu sinche wa ta tchin ji kha mun ju ader ju so sa na de ktsa ga ri ni de ga tro ni dandu Samba tenshe lula jiwa to chipri shipi rikhi ni tatak tamba zhich pewa la datang chayi maha wancha ta chimur chiri de gunglu ni khasadang to chidang lama zong ngay chidang zong china gunglu ni khasadang to ne ta rikni tatak la uzu nina kiwi rikni tamba zhimbi uzu tamba khkang zhimbi shiwi gichi sunga zhine ta chichura rikni tamba zhini uzu no hongdei nere Titaka rang rang na rang miwa na ra rigni ga tamba dana rigni ga tamba ya na ra chi ga tamba dana chukun chik tanga tamba dana chuk kanga ya na rigni ga tamba mu kuwa dhu unu maare rigni ga tamba dhu gunu ga tamba ti azan shed kato na kuji maare changa dhu kato na kuji maare suu chir rigni ga tamba dhu gunu ne rigni hopa zimba khpewa Teku guna, rigini lhopa ta, rigini zimba ta, rigini hpe tangna, che rigini ga tamba zung tangna ra, ma hpe zi, rigini ga tamba ma zung na ra ta, tari. Gunglu nyerdani sayi lama ngagang duji shepe, jinta tani duji chi chi ka mungu, tukcho tayi wan zi. Bilangwa gindu zungu gandani larim tang lu junga damba san zi. Tsutsungandani lu junga damba san. Lairanji dhamba dhamga dhamga dhamga, lojunga dhamga sani rangji la xiuxi, yangji, tongji nixi la san kawa ti, tinda angir xiong ma nyong di, san kawa da san nyimu lu su no, san ge uzu ne, chi ma dhanzi di, dhamba ji la xi no, tamo angan chi tamo xiong ma nyong ni ge dhamba chi mu di ji la xiong tanga di ni re, buwa. Lairam to lojunga la nyani chir su ne, rangji la, Tumay juxixizu, gunga juxixizu, jikhtanji panchukha juxixizu, jikhtanji panchukha. Taniya nyangjixizu, samchala nyangjixizu. Tani chi tachala yungu manu wa tongni la ngixitangzu, tonga ni la ngixitangzu. Dada khundata, sonya gaghnangarri, sonya gaghnangarri. Gongchang sanchi tamba paichi tatu, kastana sasya ga chikku, gana ni shenzhul, Tiyong, Tsegang, Uruxie Zhulgunu, Shaka Herka Duktek Mangar. Shaka Herka Duktek Mangar Diyang, Kunarimgun. Tiyong di, Aza Kisona, Tansama Luna, Kisona Guka, Kisona di, Uru Chuka Guni, Rintu Dina, Tiyong Ikunamu, Tiyong Ikunamu, Tiyong di, Aza Guni Ichizare. Tantota, tsegang chimeh gunu, chimeh huay gunu, adamba zi sasha tanga yuka. Tiga sasha tanga adamba ti tang tamchala katsanga sana. Gunglu suhchika kasa, ngachang kachin rinchen yishi tashi zi chunkur, tang sukhtan ta yu kaji yincha yotu chung, yin dawa la nani, ji yasi cha, nyanji cha, dhagpur. Nga su, di gunglu simchi suhchika tuni ta, ji lozang chukki tamba ga dhagpur. Uduzhiktangaadi sajaatiga. Tantota kajaaga yikcha mungaadi katsangaanangyi katsangji lamaaga tambiya dukho ngasu. Yi ndawiyicha kachin rinchin rinpochi rikichi chopentakar, rikichi chopen, rikichi chopentakudu tukha jilla chepra shepi lamaa tirkaagni nga rikichi chopentakar kuwaata rangjilla tukha thopra shekunu. Angak kaga rangzik tukwa jintok tong tino uwa lama tila rikichi chopin zhiri ya. Yin dhavi ye tselin dini sa apayang jasong zi. Te sema tong ngohten tang chiti lama ndanta lama sara ngaga doji gindana song zi. Yang kutsanga wadu nguwa shiju raga paga ngan song zi mundruwa Sanji chih tambi gul tu shik tini dindu kumpa tu tuni tiga shanji di kisanga yang nganga ka guni shijia tato lama ge shikori kisanga chisungdu. O gilong rangu pa sunbi tina siki jorlu, dini gisa shaylu, di tancha lhatang jitang mesim shi merchewi li yana de. Guwa zi, hama sungu nguna yuji tato chizir na. Siki ge shabtuk zi nu shaga zi. Haman di so na jiga gisa si nu shaga zi. Di shanu zi shaga nukha joga zi. Jigra gaga zi. Mgra gaga zi. Haman di singa nukha joga. Di na chi shawa zong zi li tang zi. Shikori lama zi kata nga vishin. Nga vayong zi. 다차리 다다라마한테 미츠 제동 정거 하 틸린디 송들아 틸린디 송노 쳇데 조파시 지메 그 사디 지메 그 진선 쳇나 타그 리롱 동르 더 송노 다제나 라마가가 두

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི དང ར སྐྱི ན ཚོ ལ རྒ བའི འབོ པ དང ཅན པའི དེ སྐམ དང ཉན ཤི སམ ཇ སྒྱི ཁོ རྒྱུ དང རོགས པའི རེ བའི ཉན མོ རེ རེ ཡ མོ དང ལག ཚང མི ཆེ ཅག ལ ལམ དེ སེམ ཅར ཅེ ཁ ཡང དྲོ མོ ལམ དང ཚང གི མོ དང ལག ཚང མ ལབ ཅི དེ ཆེ ཅག ཉན པའི བ ཁ རེ ལག ཚང དྲོ མི སེམ དང ཅེ ཁ ཡང དང དོན དང གི ཅོ ཤི དམ ཚང ཅེ ནི དུང དང གི མི ཅན པ དང ཚོར ངུན ན ཡང རོ ཉན ཅན ཁང བོ རྐ ལག ལོང ཅན དང ཚོ ཁྱི དང ཡང ཚོ ཡི བར སང ན རྒྱུ བའི ལམ ཚང ངོ བཅས ཁ ཡང རྙན ཞིག དང མདྲ ལ ཞི ལམ དོན ཁྱི དང ཡ ཞོ པེ ཉ སར རྒྱུ ཨོ ནང ཚོན བའི ལམ དོན སར བ ཞི ཡན པའི ང ཚི མཉམ དེ མདྲ ལ ཞི ལམ དོན ཞི པེ གཟིག མར རྒྱུ ཚེ སོང དེ མ གིན ཚོ ཞིང སེམ ཅི ཅུང རེ་ཅིང་གི་ སང་ཁན་ལ་གི་དེ་ན་ དེ་རང་ཁ་ཏུ་བར་ཁམ་དེ་ ཚོ་ཉན་ན་ནམ་ཁར་སང་ཏུང་གི་ ནམ་དང་དེ་ལ་དེ་ནབ་སང་ཅེ་མེ་ལི་ ཆར་བ་སམ་སམ་རེ་ཟོ་ བམ་གོ་སོང་གོ་ནི་ དམུག་ནང་སང་དེ་དེ་དང་གོ་དེ་དང་གི་ཆུ་ཡི་ ཁ་སང་གི་ ནམ་ཤན་ཉི་ཚ་དང་ཡན་ན་དེ་ ཚིག་དེ་ཡོང་ན་ ད་ཁར་སང་དེ་རང་གི་བར་ཁམ་དེ ཚོ་ཉན་ན་རང་ཤན་གི་ས་ཅ་མང་ཆེ་ཤི་ཟ་ཡང་ཆར་ནམ་བབ་གི་ཡོ་ནི་དམུག་ནང་སང་དེ་ཡོ་ཁ་དེ་ཅིང་གི་ཆུ་བར་ཁམ་དེ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: Tering san kan la jitana chu war kum den chonyen da rang sing ge yer kur jigni ge ni tan den chonyen la da chu cha cha er ge sha mang an da ge pe ge ni te tang ru ge da tang chu war kum den chonyen chep tang ge rang cha yar cha ma la su ko den chonyen la ying chu ki da cha la yo ni ta nu mo gum jigin da ge war kum de ki yo ka te chen ge chu war kum de ying chu ya ma dam la zhe se kun da pan da zhe ge ma yo ni da mo ta chan de da sa da chu war kum da den chonyen ta te rang ni zong da tang chu ta lu gum thor ji ka ka tang de la rim chi ge ma la zhe ko ni da mo ta chan de la te na chu dang ar ji ge da chu na ar ka ni zong da tang ge da ni cha ryun da mo war kum da rim Tei chengi tada warkum dien chonyi dalsas, chigni chulop chok nambag, yang chu torjika karmanda ton batang, rogo datangi, yang rindu kari, mga kongjinaran digi datang, shoya mandam rajin mangi. Aniga lakana chum chong, jigindu jigindang dalangi char batang, rogo datangi, chulop chok nambag, chonyi da shiraranga payindu, chonglai chum dandamu warkum da kyo no chengi, shoya mandam rajin shengkang cha mga yokim. Aniga lakana chu yerkulka ngi tanda chonyi nara, chu shangshin jamba la sukwandani, arang shangda yerkula yungkanga martandai chondarim, chikarga jemang san rogo yoni, damu chandari da. Tei chengi tada chukpura gan chonyi da chu lam nong kulaswa jemang sin rogan damu warkim no jenga ngay pardan ramda denjak shungdani zabzora tangtula chungda yin hajanga gachiga. Tetang han da yin warkim den chonyana dan jing namda ngay tan deli yung na yin jing dan di chalgong jindanda namda lin jindanda yin na chung dan di charmbab yu chunggana zi jemang zi jungni damu warkim de kiyo kam. Te chiga chalgong dan namda la jertar ngonguk sya gino sekundi warkim dani chi ya rishka dan zaringi chan gokchung chen ngushi mebi doi kong la chandam dhorong da gzi tulisi wii chungma charchi modi arangu dan dhorong da likab xeba mag dhosang da tongkan la sukhanda chu nyenka chewa gani na tkari ala di xeng damu gishu dani yin zabzura tongtari ju hajanga chiga Tetang handa chu lor da chen nyugpar jirwam chir jiba arangi la gika khurama demgi ga yuen khang yomba dhorong niya gda yamtsan chigba sukuchuk la jengi la jindar mambi nangtsan da shungori nyenka maap shunghunga da chu chilgu la sukhanda amril la sukhanda maap shunghunga yin ngashti inda yin nasi koke Tini ditog da ngam shin jirdo dang arang shunga non chiga nyenda di dor namsha ji dhagachin baabkwa ra kittam manruwa chenram dang dhukar da yobi arang shunga non chiga chontag ramu la shtashib shini mnir da nyenka gani dang ka chalwa sukuchuk dang jingi la jindar mambi nangtsar shunga nirgan choni na arangar ji nyenu shetam da gondari Di hanjani rakit chuluk shung tse mnir da chakar gan ramgu sa ghani par jili chuluk jib shuk sa ru marung ga Kati chi krawa yina ngipir da ngamil ngay wu tang yina qayang thawir ngay wu tang tambur jini suganyan li tarur alak za gu ga Tintu chuluk jini dosir nyankab shung ti mnir da chakar qayang thawir ngay bu za ni nyankar li agyur jatab sha gu ga Tintu chuluk shung li nrolam cha di nilu dekhla mnir da mrewa shi ni rangir gu sa ga sakni ga da saru sha gu ga Tentu damrin de chun dambak la sukhanda maran yigun de yung chi ganda shi da yung gadong da taigo zina damrin da shung ma tagda yung nir dan kongwa ga shiru da kulu yang sa ni nyen da vsha goge damrin shung di chayla shuk sa nyen lu che par li kar jangtar ga shuk san ru marung ga nyen kar cha di donggur ngu marung la tentu zhong shuk zhong ke la sukhanda yung dan yung kar nyen lu da vshin marung ga damrin shung di kulu yang sa la nyen lu che pa li babdu lung sa mina dhorong tang chakar long ke da nyen da vshin Damrida chungsa gash torjik gandruyen barna ga majir ga gnopa da tip sanu ga dewa ra topcha obzota chungsa ndi sungda tangi mnirta nyenda totungo ge. Tintu nyamchuk shayka la kandana nyehyun tanga nipur ga nyenda mjur ma tanga gongram ga gochi ga tarta nyirta obdienchik ga sangni diya nyi parjili jindur la simma chigpa tanga nyenka la maatsil warta arangdur ta shirinda lugu marung ge. Hari ini kita sangat lagi. Tiada kongkong terkang soalnya nak cuita war kemudian soalnya untuk cedok sejenis anda yang nak cun damren dan dambang tak kerja yang jenis anda namu war kemudian yokam. Ti cengkak dan namu war kemudian yang ngaji dengan yang juga tangtun terkang dapshir goni na namu yang sangat kongkong. Ti cengkak topur kaki yang namu yang soalnya zabzura tangtun lecun dengan soalnya lain hajang kacikam. Tetang handa cu war kemudian soalnya yang ikon ni saya baca benda cu yang sangat gembang dengan tangkong soalnya tetang soalnya dah cu pinda cerita yoni namu war kemudian lah. Dah cu dah hajar cerita kita terbaik sistem cengkak ni dah. Kita elsa gambar lah sekundi kerja cariu ni demo gua arkum dari. Tiada tu elsa gambar nak kau gurui arkum dia. Soalnya ada tu tuk tuk kerja ni anda. Tiada tu dah kau nak lor tak lor cari ni anda. Tapi demo cari lah sekundi. Di cengeng demo gua suku jenis lah sekundi. Lepas ni orang kau lain cinta sekundi ni. Dia cik sangka nama gua tu lah sekundi. Si tengah di cengeng demo gua jenis lah sekundi. Ni tengah jenis tu orang yang cunda yang hajang ke kacik. Hari ini dengan sangat hari ini, nanti dengan handa yang kunjung datang dari jadi sangat nampak di soalnya kongsi siapa jawapan dari jual kemudian dari ramji dan macam dari jenaran lagi, nanti dalam nalar longkul lah sekarang jemah senjor untuk mewar kemudian untuk cengkak dari jadi kerja dengan dari suku ini kerja dari suku yang mana yang kena hati jemah senjor juga. Di cengkak itu dua bulan soalnya nanti ini pertama ramji kerja dengan sangat sangat sulit, selain tengah longkul kerja dengan yang hati kerja kita jual kemudian dengan dua panggilan dan dari sani susun dan ada dari sekitar sehingga sejenak anda di dalam handa cuma orang cinta soalnya nanti cuma jemur dari cipta kerja cik cipta nanti sejenak dan tembuk kita sehingga cembur sejenak dan mengayuh kah di cengkak dan dua bulan ini pertama dengan war kemudian zabzura tangtulah cunda yang hajang kacikan terlalu cuti dengan jika tidak sama dengan kabar kini dengan aci isu orang orang cung kelam rastur dong sejauh di cina dan dua tempat cengkak dan dua nian topa terhutan kenal selanda cikam dan dan senangi dan dua dia cekur ke jengking gang itu dan terang cipta kabar lo sekali jenuh cengke cecak tenden dan sambil mondan yang disewain tetang handa jadi sang kenal bag cunda dan terang kejauhan dan dua datang orang yang nara cik samsa dan dua cinta jenuh kau dan dan tetang han tayang chu telang ga dan shi gen ren de ji zhe la song de juan de mo yin wa leng ling a chu lian chen ta tong kang de ka ba yong ga se xie nga chu lian chen ta tong kang ga ka ba ng zeng te ge de nak chi zhe sam ni ge sam de ren ga ra te ge de nak chi zhe sam ni ge sam de ren ge
1: Dōma, rīman jūyā, sōp chikā sīgā dījirā.
2: Tērāng tāmoshī, ālgū jū nā māruwī nū mṛkā, ālgū mṛ cēsūk kā nyendā inarī.
3: ālgū mṛ chārcī āgnī sādūm, ālgū shīng chārcī āgnī sādūm.
1: Yā, tā lōp chī chūsō.

0: 통티뇽 위에 그담스러 왕가
1: 냥쿠남바 통디에 담스러 왕가 시비 참빈낭 아제티에 랑디 쟌냥토 다페 당미 머르 자터케 타블 마서버 흐지 쫄치 바디 셰지 이현
2: 저침 수제 시진핑의 단돈 중화 머르게 로응어 동척더미 폐지제 로르지랑미 쫄 아제치랑리그나 통타와슴더 남질다미 제르크 소우연라 통타와슴더 랑질러리 소시 마멍지 바스눈 호밀체이퍼 게마통위 스토크 쳔보식 정인 아가비 치르니 디친지 아진랑비 로르지자 망슬르그니 트가요파마슬 제르메체 제치 세왕 디요 아가비 치잉이 아르그니 진진다 아제치랑리카 랍친 향투 다르플당니 디르브사르비 중히 워당 워미 아랑니케 푸슴데 야캅당 머르게 레흥당 담브르 브레샹 메르길라장 위르가신데 단티 허츤랍지르니 중기 르게 당르브젠지 중화 머르게 랍친 자르들라 쇼용니 근데 동위 타블름 사르비당 리어 사르바쌈
1: 쳬비야 랍진당 조디 디그드르 칼로제르 아가비 치잉이 디친스카브 미제견 저치 호신가 강서 드그든 잔드르케 제님원 세른독근 증기 아발우샤님 든다 조바당 저와 남치 저큼나 데미 원마 소바소치 황여 챔빈 바토당 사르토라 야르촌 쳔머그지아 로프원 광동 상친의 동관 종체레 종통 종들은 드그저레 크가르마 종주 친집세케레 드그저 동버레 젠드 바스오네 덴증기캉 심튼바당 반봉세토바 강엘라 마츠바당 방크르 마츠바소 메부 치브즈그비 나시디 나치얼 겐즘셰기
2: 몽우퉁거 앙아비 치엥이 망술라 겐즘시바디 야쿠블라쩡위 제와사모당 펀섬초비 냐르뚜제 도행행트요 세슈슈제 시진핑거 탕몽으로 치웬거 냔츠그 저그젠장니 리실 리조워르 드므슬비 샤와 쩨영메 치웬지랑위 훈젠 로르마 장트가랑양 다키 니히요긴 초에스부당 아리니가샤진 시샤바낭진 나르크긴 덴다시기 요기비 게스가낭 와당 땅 용당 야용제 머르소시 마멍지 차롱라 먼전버 황르쳔비 덴큘 제버 게스가나 저슈슈제 시진핑거 종회 퍼송 소진르그니 촌디비 머르게 냥르투부 진진당 다플 동으로 찬티인 통친의 능니 단돈 제시랑르그나 중화 머르게 냥르투부 제쇼칸인 제시랑르게 냥르투부데 중화 머르게 셈땅뜻기요라 데네 중화 머르게 냥르투부제 제제인 제시부슈지 롱웅 아르퉁르가랑라 중화 머르게 롱웅은 차르가르위 닌카당 초회흐 정린 디바세 타바당 통타와슴데 제르투부 쳔부 송진제 타바 머르브니 머르와르 마냔바당 진진제 타바데 중화 머르글라르퉁 사브정 진르랑위 제시랑르게 소진요브 칸데트메지 사토나 공가 난지단돈 당르 중기 제치랑을 경우는 제치당 당치 전초랑을 알가신 요바지 산티 지기지용과 진총샤지 대연비 공기 전초용서 야크블라 정위 제와 다르블 희친 동화등 전초랑을 제 쇼흥하는 통다와 소중당 라글린시니 머리리당 첨청을 중화 머리제 첨지 제물 시진족등지 기비 드리돈
1: 중국 멍멍 톱치는 시진핑과 디르사르비 중기 철치지에 제초랑리 제공바 심지근근 고수윤바 비미양기세지르 제추수제 시진핑기 아랴크블라 정비 시와당 아디르치야랑리 제냥토 다르플동비 코르티아 남실의 가친 아랍등아람비 디르사르비야 디르치야랑리 당 땅가 니틀 제초랑리 제 람득제 능디 시기치르케 오비야 랑샤치 사루탄 요비 중회 펄숑 소진치야 아랴크블라 정비 시와디 제초랑디가 소싱 아렌탕 스타바 소충셰비 제르마 샬로르 차브르셰바당 알로히 치그절당 아제토 사프틴 쳔거스티 니바 톰르지니 종화 머리가 지금튼 소비인데 히 스탄본즈바당 머브자 심치키 스토브든 아자큼 즈그첸당 머리가 자들 라스킨데 통버 삼디야 글히 쳔부 콘돈셰니 아제치티 아르망제 스탄부즈그니 삼디야 아르망제 제프튼데 통키 제초수제 시진핑긴 고트당 스킨데르고 아랑제지 못하다 땅땅 아랴쿠 제시지 찬이나 정토 람딕 말릉 티청 즈흥 접질제 찬이나 첨부 능미 제초 용치 화월의 공급을 쉐바당 화월의 송주 쉐바 화월의 로브중 쉐바 화월의 지중 쉐바 지라스 근데 당시
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: 真错用机前层个楼素等前苏人这个用蓝通前西的真错让这个前层压力不测单节打数的三万七个不是你而且这让这个楼素的是用你没说中些比恰空搜索的恰不是下给了俺人中华那个比沙文的米三三这个不是下给福建的成品中富的完了马马个将就建国这些这个音 高德的父亲接受了什么东西三的你三季浪费生效的他也为这个结果等咱们的门把结果本地门门的总统学比也能出比三季的门部这个一条父亲的相亲的成天从中富地位三季真实的把中正化有些人的那门门三比高位生个结合的一把等的那这个别人曾经的比提示的很严了拍起来没几次案一面一条 明大人不等谁这些个突测一条路德的那种的门不等他那是把重重促营阿莫拉生命而家可不拉真人家为阿里瓦学生一条三班第一等这个次的门等为阿根的等等他比有个在这个期门徒管理同意三班的松为了总领学班的忙不拉让你见白从那边的等大人家先等而家可不拉这边曹文的这个期三班的三班部车特别阿里瓦学生一条
2: རྒྱལ་སྤྱི་ཅེས་སམ་པ་ཅང་བ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཅན་ལེན་ཅ་བི་ཕེན་དེན་ཅང་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་ནི་བ་ཆེ་རྟོང་ཨ་ཅེས་གི་ཐབ་ལུམ་སར་བེ་དང་བན་ཐབ་པ་ཅང་ལེན་དི་པི་རང་ཉིད་ཅན་བན་ཐབ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅན་ཐབ་ཅེས་དང་ཉམ་རྒྱས་ཤེས་དེ་ངེས་དབ་དང་གན་ཐི་ཐོ་ནི་དེ་རབ་སར་བེ་རྒྱལ་ཅེས་རང་ལུགས་ལ་འདྲེས་ལ་ཅ་བི་ཕང་ལུ ཁོང་ཚལ་ལ་ ཤོར་ ལོ་ཏ་འདེ་བི ཐ་མི་ཡ དོང་ཆུང་ བར་དང་ འདྲ་ཅིང་གསམ་ཅེ ཆ་ཐོག་ཅེན་རིང་གི རོལ་མ་སར་བ་ནི ལེང་གུ་ཚག་པི ཆེན་ཁུར་ཅེ ཨ་དར་ད་ནི ས་ཝ་བུ་ཅ་ཅལིམ་བམ་དན་ ཆབ་དན་ཡོ་པི ཡེར་གུལ་ཅིག་ཅེན་ཅེ ཚར་ཅེ་བི ཡིལ་ངི་བར་ རལུང་ ཆ་ཆག་ལ་ རྒྱང་ད་ཤི་ཅི ལང་ལུང་དན་ ཆར་བ་ན ལེ་རི་ཆ་ཏུང་ག ཧ્વાང་ར་ཆེ་ཅི་ཅི དན་ད་ཇོ་པི ཅེ་ཏུབ་ཅེ ཧ્વાན་བར་བ་དན མར ཅར ཏར ཅེ གོམ ཤིང ཆེན པི ནན ཏ ཇོ པི དེ རབ ཅེ ཉམ ཇར ཤི ཅང ཡིན ཅེ ཡར ཏུང གི ཆེ ཆེ ན གལ ལ ཅེ ཟན བ ཡ ཡི ཆ ལམ ཚུལ ལུང ཡིན ཆང གུ ཇོང ཨ བེ རང བན ཐབ ཅི ནན ཏ ཇོ པ དང ཀྲུང ཧི ཝ ཐི ཏུང ཤི ར མང བི ཨ་གེར ཅེ བན ཐབ དེ རྒྱ ཁབ ཅིན དན ལམ དང ལེ ང ལ དམ པར རེ ནི ཧ્વાང ར ཆེ ཅི ཅི ནན ཅུ ལ ཤི དེ རྒྱ ཁབ ཏོབ དན ཛི ཏན དང མར ཅ ཅར ཏར ཅེ ལབ ཅིན ཤ ཟ ལ ཀན དེ ཏུང ར བན ཐབ ལོ མ ལ ཤེ གི
1: 공대청민년반의 제치랑득제 냥도 달패당니 머릭자터제 타블마 서버 흐지졸지바데이현 슈니 어적 샘텀시비 참비낭시주이에
3: 치지 샘틀시즌 바터 나치 도크르시시걸 어적 샘텀
2: 대등게 년칸한지 통디 어쩌가 샘틈시비 잠비능데 토르근거근트라 틈은지 캐시든시바데샤진
1: 이슈워르랑 총클렌데톨종거 상군이디나 너키녀미 강르라 세른독가 초르라틴트 다히 판초와 강트라비 쓸때다디 코등 트중아랑비 사나 루첼라와마트비시방기 내토라 만젠버 야르지 마르지브셀쇼 강트지브셴바 통지 ཁོ ཁསར ལ རང ཧམ པེ གོ ནི འཛམ དང ཤེབ བྱུང དེ ཉམ ཅིག ལ ཤེས པ དེ དག གིས ཁོ ཐོང ནས རྒ ཐུ ཆེན པེ ཡར ལངས ཏེ Kani, kena jahi pencho re mu. Norindag rikak jahi pencho si gel chenpo yafti. Ku shugsa xa parwa zhin yongni. Pau jahi pencho lag. Kechi nga tsu ra gang zhig jagstang channa chukam si yushel.
2: Jahi pencho ki thola pepa na. Thole uta yonyo bi norindag rikak gang zhig che la ngali ngonsil jantajir. Thorgang ga nyol chag bi to bi kia marmik gadong ta. Polo nyebdin lawa bi posir shik samki tang lorca tambu xajin tang ondik. Tangkab ki rakak jomba de joni chorungun arimdi nyamdin jen janra ni xal tan yungur masil, tana jayung jen janrar yang shiknyung. Shiba de tak mgnang nan cerwi okur tigti de tak na janki jahka pa shik tang rawar. Di gajig nila jahki pan chuk yangjir lo jibdin ki zhoni dikab der jigchir da jangshung.
1: Jahi pencho kia shkang chiga loo go di shtiehang ki shibashki yin. Manjang loo rim sambi loo dir koo koo pawun zhangwa dang nyam di shkang chiga jandar shila taro songwa shiel. Shkang chiga jig sari pawun zhangwa dang rikak ka manam parjig cirjig shiba dang shiki shigla shkang chiga jichu shiba. Shkang chiga go nang da panba jiji chol nang di koo loo war da armang ni gil shung. Da nguma shika ya, yang mana ngira chorsta zi gu namana. Shibiya lovar da shongbi samtsil di na xamiya lin di bashi yinang, di kuwa ranga pijin dan bashi dan jirinruwa ku yilang kurmasil.
2: Tuan ranga gabsa, jahi pan tsuk sa di gajig chobi gangzhig ganra ba dang, zachib ba nima tuanjib ji lovji gangzhig rakag davdam. Jahi pan tsuk ji gabdi di gangzhig jigsi tanga sa changma gamnit da songyo bi ganga, Gangzhig jig gav sarin je ci chak jihil doyo ba xaur janjindig. Onjang ko ngay ni gangzhig la hachang ga. Ningung gergintang lhotu nam ngay su shejin yo naang, ko jig bi cowi zhuang la gor nyer nga yi ni bi gangzhig cherni li zi rawe nang na gangzhig jig zhur rgar nang ga kang yo. Charchin ba bi di, mo jan lhokang tang nyakang da yimni da yo naang, ko jig bi gangzhig pensi gondrim da yang tang jar da zhungdar shijin yu.
1: Hunan da lhubchinan zhambi gabsi, jahi pancho chi gangsar zahchu shiddi, gangzhig rohtsil kanga choshdi zhungdar nang shikpa dang. Tana itali gangzhig rohtsil kanga shiki, zhungkura ndemzhig shibi cho dang shignyung. Yelyung jia me nivjal ka nang ni, me nga mashtu ga damtun shongme nang, jahi pancho na damtun shongbi zhijia shigi yin. Ki nganggiv shilung mebar, shtamzang di kabar jilni, chilta ranga aparib shikav, Khabar ki parni ni garcha nga la kisamir da ji. Api, cho sinru na jikba yin shibi zavnin chiwi galdi jikshung. Lhubar da choshti zhungdar la shibir agorimbam sim shogi ba tiji. Apa ngar li kongchu gang da jirdi. Chi aga doja, nga yushu ni marayunga chu gongwa chuga tang. Shiv shiel.
2: Datang jian nimgig nang shik chila jahi pancho ji losang di zu yu chila li dang ni gangsar shorli shi di lamla sukni wapar maasil. Shagadu jia zhuang liang cowi zhuang jian nang ni nyonga shi ni dik su mui su xie jin wapar api shtani ki jin me. Gangzhig sami capsil matapa nang jin ki api jahi pancho ji gapsu dir samki xie matap. Jahi pancho italian ru ma tam na ang. Api shabi jahi pencho je gangba shukjin shibi zamnin je gacha di dunla niban da di. Di ji je lo shi laka rangla jahi pencho ji rangchim de njewa tang shikjang shinyong me.
1: Jahi pencho ji shajir. Nishtung nirni lu na ngar gangzhi lehang la kalu jirwi dihkwa mgsilwa shi yin sir. Jahi pencho ji dashdang dadung salir jantba shi na lu di longgo ra Kuwa zhongshu biya jikshu la sojung zinja shikda shikni jajig shibzhin yuhkaw, nyan shikka gongmura alowar da shkabdi yushu nornaga rikhka zaychilba huadin chanli chi kabriyongni. Jahi pancho, nyan nyi jajini kyu ngacu tang nyamda shinjang lan jandar shaytan jokum yodam shiiv shiyal. Kabirja gu jamay nang semgir temni lagbaan darangu samshung. Shkabdi nechil shirjin shikaw, jahi pancho dashta yinang semgil chamil tev. Dina ki tang dangbo ra yushu nornaga rikhka cawshi ni ngi san jandar la shikba yinbi shiyal. Jandar di chod di rikhka yongji shkangzhig anyi zangba shiyal la. Dina nga shikna ki zangba shiyal.
2: Jahi pancho lan cho nivsha na. Shkangzhig zilam tanga carlong woma na nishtung nyebzi lo nizong zhani ngu zangba ri. Lo di da nivar. ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡི� Pamka tang ani jiga jigin tip sakkar soni ki jimri la teni kab tang bi tsonghun arimdi nyamjin ki ang tang po lang ba tang jakhi pinsuk ki nyamjimdi chul kang zhig zhig zang ba li.
1: Li ruwa zai chil ba zho dong giyan nyong tsur samu yo pi gu niv shay kir. Lakhze ku ni chan niv shay na ku chi lakhze kya rin ba di jay yong ki kang zhig rik mang bu tang dar na da dong hivag yo silang ku chi arik dar tanjil ha jang chen bu yo pi རེ་མ་ཅིས་ག་དེ་གཟོ་ཐབ་གསེར་ཏོ་དུང་གི་མ་ཐ་ནི་བྱེད་རེ་ལག་སེ་ཐ་ཅ་ཞན་ཆ་ཇོང་དར་བྱེད་པ་བྱེད་ཁ་སུབ་ཤེ་ཐམ་མོལ་ཨོན་ཅིང་ང་རཁི་མན་ན་ཅ་ཡང་མན་ཇབ་རེ་ཁ་ཏེར་ཅི་ཡོ་པ་ནི་ང་རཁི་དང་ཁ་བ་དང་ལིན་ཅན་ཡང་ཏོ་རེ་སེར་ཚོར་མོན་རེམ་དེ་ཉམ་ཅན་ཅི་ཅ་ཧི་ཕན་ཚོ་ཅིག་བི་སམ་ལོ་ཇི་རོ་མ་ཡིན་པར་ཁིབ་
2: ཁྱི དང ཁྱི དང རམ་ཚི ངསུ དང ཟ་ཏུང ལ དོ་ནང ཤེང་གོ ཙམ་པ དང ཚོ་བེ ཐན་ནི རང་ཅན རང་དུམ དང ཇོང་དར ནལ་ལི མ་ལག ཅན་དེ ཅིར ཨོན་ཅང ཚོར་མིན ཅེར གང་ཅི ས་ཇེ ཇོམི དང ཅིབི ཡེ་གེ་རམ རཁག དང ཇོམ ཤོང ཡོ པར་མ་སལ ཅིམི གང་ཅི ཅང ཏ་མར འབར་ཐུན ཇོང་ཅིན ཡོ ནར་ཇུ ཅིམ་མ མང པིར གསིན དང དོ་ནི ལེ་ཚ་ལ རავར ཤིག་ག ཁུ་ཉན ཚོན ཡང དི་ཅི ཅེ ཅིན 刚这个罗正康的中德的产增是把你是让中期的理智楼站你在你接你更比较对你相亲理智楼的单克的做合适解决完大陆路接不得你比科目恩我们去了下着格格克等产用了没军接玩去了铁坑一起接不办两笔次的通了七十个位的意思那日中的给九十项格了马行特你也进去是特殊
1: 俺出来看能的，而家里个当我是会是所有个所有个门别人没有讲，从没盘成我的再生装备，从嘛加上的就是一些。今儿呢，俺出门一个门站呢，俺出喷的那是一些。第二，所有的钱站在那些的，没忙不了，从我那几米都不通的几三百的一些。后年春季，你不匆匆能的，都会全部是去干的。啊，中的那边能的。
2: 古木齐啊，让你来接嘛是个才头上麦不嘞？接别他把他们接，俺去将你了。古村右边三里，俺去将断头。中队的头城几座起，接嘛南起卡罗克的，四个中学班的，而今天见同事也没，在吃了把饭学卷起，我那边先去了。学长们人啦，答应们住些了。后年春等啊，人们南起同他玩什么的？从我那人地娘们啦，多能需要啦。
1: 他东京人站着的，用这个火车的总的，跟这个比转正在他不当，他不是三路的途中去。科目前面个那么的，从我那人的娘们进去，什么钱从我们家西边，而过这个马路再没去边，他硬拖了。让啥那个跟这个来跟的是呢？车里整个卡不收拾就不了去哟。什么烂拖跟个西边，把转去，这个里又不嘛是了，他不是了想再讲又把电焊是哟。
4: 这些喷出几江，几米也是刚正的是同情些了。听不懂蒙蔽，西边刚正就不来，也不就是先过咱们村。啊，总的，今晚刚去接刚正了的呢，头前的几个车队，立起了格根的几条线。第三的，蒙正现在在吃把里面啦，村外点着药。于是，农人那个可当，是冷啥的看你吃的，所说的各问我妈你去，村外那人的娘们真错了，硬当不当啊，你把狼被在吃把去。 但是他前后用作，那就那中的雷顿是当东人一块了。从我那人的娘们去，才弄点这个不乐不准备，想起那李正头扎等，那就那中的马子忙不呢？从我那人的娘们那里去了几位，刚这个把等，但是他所行所后是几条了。那中的个家务的几条去，里面几些不行。
1: mgnang ta yil chambi nangwi chandu.
2: Liming gsa jira, chong ngun rkang chig naag zhun zhung dar kairam rkha ngang zhigpa di tanlang ngang gongpil tong zhin yu. Nishtung rga lu tang nishtung zhe lu ra jipi loon cham ji na chung rama tag chong ngaram di nyam zhin ma lag ta shik char la. Ngun khu tar na sang lur ta tong naag zhun zhung dar kang chigpa zhe lag chong ngaram di nyam zhin ta shik jiri. Nāwzhīn zhōngdār rākhīg zhīnchūn cāmchīl mēpār chērīshīn bī jībī gīrīm rākhīg dā shidum mā gyābdīn yō lā jīmī rākhīg dāng mārnāk shīxīm lā līb yō. Dālī dā gāwar jīmī rākhīg sīm dāng jībī lū jīg sīm dāng jūzhī jāyīn jī gīrīm rākhīg zānzīg xājī yīn. Lōbdī xāwar kīt dāng zhōng sōsū nī zhōngdāg shībāb zhāng lā chīmchāng mā bī rāngī jī ngā chūrīn rētīg xīnī shībā gāngchīg zhōngdār nāng dā shīgbār rīwān dōn xīn yō.
1: Tsormun aramdi nyamzhen chi, dhanshig matim lu jachig da tangwi, lochung gashkangchig ba nam, dhanshtag tangshig bi gohkab yol shung. Dhanriyab shenanggan dhantar tang, dhantang mangbin dhanji chi shiba nam la, dhanriyin dhamjia shtamu wani, chongjig shabin dhanshig par giryo chi limin jib shal chang. Shangchen nangkir jia shkangchig zachibi wargin dhelwa tamso dang, lirig jia kielin topce lao dhani. Palshunga najun gangchig ba nam la, dhantar mangpur shigba dang, Shang chabar zhongbi gohkab zonim shi di, naju na zhongdar ki gongpil di, khortikab zhongu cil di gir. Shiba namchi payir ki cab shi di, chormu na ramdi nyamchin dav shigba zibjil dav si yola. Jari yashtang di, ma changmi yashtobhi yolgim dom zhin yol chang. Rgashin tang ganchin da yi, chormu na gangchik ga jitib yashtobhi chini chira tang yol sir.
2: Chormu na ramdi nyamchin ki chira yungwa na gangchik rangi zam mayin. Zhongqir dang kalab zhan ta xin ni nzhan xig xie di zhaki pen tsu ji sani so si cha chi nyam zhug xie yu. Ki nzhan ri nang da suh bi bai gan jari ji zhe ji di ngar lung rik gan chab dun nang da zhig ba dang. Wo rik ji su jin rimi zhig la jing gui la jab yu la rib gong tang ga dang gai sar zhung ma zung go di suh ji khil zhig nam zhang da nzhan ri xin nang da rim tun xie zhin yu bi gang zhig ra wa di ngi ju ji khil zhig ten zui kang da jir yu. Chongun arimdi nyamzhin ki chachin da tag semsanyar yo la. Jishuk shirin randar shi di sani di zhigishan ba nam la chamjir shi chukser.
1: Zahi panchukji lhagda shtobhshin domshin yuol. Ku payilin jato zongni cacha ararji shtomshin bi lakhin shtamjir ki sani ngi yin. Ki nipa yotsil doni sani di ki zhigishan ba daga danshiv shi di. Nipar da yushu ra yongni nyamzhu shi ki. Tadunga yushu yash gamkhan na Shimzi chukta girwashki yin shibshay kaw ku mgsung la wendang chabshindig.
2: Chakhi pungtsu jishay jir. Ngonchil ma mawushik chonghun gangda yoba ma khimul. Dashda kutsin chonghun arimdi nyamdina langna gangra tang nornag. Gashin chewi chigishan ba yobi nite eri jisir yung. Dana gangchig tagjibjian chonghun damjil yin. Nyankananji, gongda changmi nyamba na thorganga gangchig la tamanga chashi dan shiba de yin.
1: Nyankunanba. Tengdiye gangzhong sirsum lechen shtongchim da ninchu. Lechen di shtomchigba lhamu chu dang, shtomchig gan karwa sonam cerang dang huapten cha, chumu kil. Shtakilwa shiglu, shakyu shtakilwa aganchig cerang dang sonam rinchen yin. Chimgun jel dang khawu sirnchum.
4: Dana Beijing je di sulub jirgni yin.
5: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
2: Nyankana ba chetsu de muina derang na chetsi ge nishtong ye tgle da tgbe chi ne sum da ja chetsi ge da nga be chi er ge wo chi ge da nga be chi er ge yin la za mgmri shuni thang di tog sarngir len san la nyam bur ga sa che

0: 这买了下去啊哪里来
1: 这给人把针哪里来
0: 能好一点针啊哪里来
1: 这不成熟头这从哪条是别个吃冷清酒就给针针针

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ari kopt gi dali to andilan tho tsu ta ta tim dik shar gam bu jui to ar ngawlan tho sona shar gam tong ra to je lan tho sona shar gam ng nyu to ar sama lan tho sona shar gam sam pa chi yo Tianjin ju lenten dinan shar ga tho sona gu chupna ba don chang jin ayang ta shar gam de tho sona gu ji ni rang rang ta salang a yang nang chu li kung gen nang de ta ge ge shar gam de leng yong gu rang rang ta chi yong ren ran yang na tuan de ka ke mu ge ng ge salang de yong ren ran de mo yo na de ta de ta ge chu shar gam de leng yong ju ma to yang rang rang ge sa ni kang zin na yo na de chi shar gam de ker jen ran ran de mo yang ko ki jam me ke ta sa ma ge ye la xin zin go Yadina dina gilin sindag togtong orkelim temkin ge topondag gusara chikita topondag kirgi korbi jawan gu tawar ngawundi chirtar lan deyipku dekhchinyin. Ya topo cho demoyena?
1: Gondzoba demoyena?
0: Demoyen dirang gilin sindang ashikitano gafsa sha tumarang nying ostriz dinan dor jizgina?
1: Nga
0: takar zungu khwamso yin yung? Ari takar zungu khwamso dirang
1: gilin
0: Chondana tawad gaar ngaa koopti jawo chere zinyongo?
1: Yaa.
0: Ara ndi tawad tong mudgo khetzi koopti jawo chere khete wo?
1: Yaa.
0: Ara thombu ngo ga thangkar shugrang chakal. Ara thombu ngo ga thangkar shugrang. Yaa khiga?
1: Lapsi
0: ada. Aren thombu ngoga thangkar shugrang. Lapsi mara.
1: Lapsi mama.
0: Jo thangye tiki yoga.
1: Tarchugu.
0: Ara, ya, gangra lapsi ra tarchugu rikin taikin shira.
1: Lapsi mama tarchugu ina.
0: Nari. Ari, nda tarchugu rigo.
1: Oh, ya, ya.
0: Tawa di lan tamno hachang rik. Ya, tawa nyo mnyungo.
1: Yeah.
0: Toa nyua mudgo. Mwenjigra yangjignda niga mawjastira. Mwenjig nga u akhiga.
1: Tota mawjiga ta chogde ba ku ko jisa na ko ko me khazre mawshi khazre.
0: Jisa na do. Ya. Mwenjig nga u akhiga.
1: Onde tera mukhi kazgiri, mukhi gata...
0: Ya, jinji niga akhi ga?
1: Mukhi gama wako hara, isunga jya nandu kogamete ya.
0: Ya. Ya, dina towa ta uziga chikche, towa samba mundu go?
1: Ya.
0: Gungur nga uga shesa kankan re, gungur nga u akhi ga?
1: Gungo nga uwa, nyeba, lipon se kone?
0: Ole?
1: Lipon, kalga nga uwa yena?
0: Kalga nga uwa?
1: Ole, to se kone re?
0: Kalga nga uwa ka? Nyeba laka
1: na? Na, ta konga iga, zukwa iga ngo yena?
0: Ta gungo nga uwa marja.
1: Oo.
0: Ta nyeba laka ga gungo nga akhiga, gungo nga.
1: Gungo nga yena ta? Tera mukhi khas grego, tata mukhi gata.
0: Mukhi ga?
1: Ode, gunga nga zina ta, gunga mukhi gata, yela ki mayong.
0: Ya, tina tawa gara, tera mukhi gata, tawa xsum, tawa zho mnyong go.
1: Ya, ya.

0: 또 뭐시가 갈콩이 뭐시가 야디나 저 학생 밤은 이거 데려 주가 시킬 시트가 히트고
1: 뭐야

0: 디커 차브종 제모 젤라히가
1: 두근 차브종 제모 젤
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Sonum

0: sūpṣu kāng nā yu tī, sūpṣu kāng gā kā kē lā nī gā nā gā nī ngī lēn lā, tā nī chē chū ngī lēn gā ndā shī yuk. Tēn tā nyā kā gu nyā nōng kū kū nū gā nā gā nī ndā, ndā gā kū ndā tā lēn cā nā nā mā shē kū mō. Tā tāng gā chū zhīn dā nā jī na, jī zhōng tū nā nō pā tōng gā nā gā nī sē kū ndā, jī gā shī shē na, tā tōng hā mō mō chī tōng chā kū gā nī tōn chā tīng gā tōn cīn, nī jā rā tōn chī tōn dā ngā nā chī zhī wā nā zhī na, tā khī tāng jī kīl. Just after that, then you check the Congo, the Simana. The temperature is on the land of Passy, which I should data, because on the land of Baton and Niskun. The remo. Tananan is she goes, Jack Willy Congo, the Simana Skunanda, a Manakangan is not, then I cast a joke. Change in that, Arambasu, Sazungamana, Zunga Sauli on the water. Take Gunamuina, need on the Tecmo. Taneta, Nyamuina, Arambasu Gamansing Timug, Tempter Cookie Timug. Alikat degut, dengan kena musnah yang ni tuh dengan sembahmu na janda malu kita orang sungguh nak cinta sungguh nak wanita janda malu ni sungai rukun dah mui kuga, cakup nu tu wanita ni sungai kongkong musnah yang ni tuh dengan dekmu, ternyata jago dinjak, dekul gini, ternyata jadi cik jadi ke, hanya tu pala dekku, zonggal lika zontun dekku nu wanita sungai nucun, ada kongkong atas nah yang ni tuh dengan Jukumu, tentang apa yang cium cium kengkau tan, cium si nuga zani tan, cium tu tan, ni jez. Songka kimu ke cangtungi, asal nuga zani tan, tan lamni langkukurun jual nanti tan, yang kacih guni langkukurun nuga nanti tan terkaz. Tega hancur ni je na, songka kimu ke kakek songi takhla, jikir, jatun dah jadi tan, jekuk gili semana, cium ter, asongka tu tan dah jukumu ni kengkau si nuga, tan jualan dah nang sunjat na, tega hancur ni tan, ni topara mihjun. Yang muka cenderung juga dengan muncikan di sini, nanti saya cuba tetapi contohnya anak patang juga, nanti nanti kerjanya ni mungkin ni kata adapt juga dia tengah dekat zonji, ada orang cipta bag, cuma kerja nombor c, guru muka cipta yang tung zonji jas.
1: Riri. Jia cem hifia. Riri cem kau tina, mungkin ter, ada terang ke jujur datang beli datang ni, ada jujur datang sana le nana yang tu. 지금이 년카 고대 놓고 보는 거니니 단다 그 무슨 쇼크 리튼데 와치다 광고라 이거는 밖에 안 그 너무 그 단위화가라 칸이라 그런데 지금 이래요 대단한 듯한 듯하고 그렇게 니튼 그 조진디 전이 이제 처음으로 망쳐서 니마 지금 냠적고사 도전을 했고사 대충이 지금 갑다지나
0: 야야 다올에 가나 청 통통을 놓고 그나 맞추는 듯다 양나 오그 세크단 세크단은 다 당을 안 너무 조지 차례 용거요 쇼거도 Tentang-tentang dah jinih dah, engkau cecok. Ah, ni yang engkau cecok deh. Sehingga tu cina macam, ah, tunggu deh. Ah, dah, dia engkau jualan tu sesi cina, sungka kita muda ke, kedai, ni entuk pagi kau kebeli sungai, ah, contoh yang mete, orang kerja, tapi mungkin ada ceri, cekalan kan jualan tu, kedai, jap jual sesi, sungai ojek na, dia ojek na, tak kau kedai macam macam macam la, mami mari, all. Tentang dah cerita na, acuh ke rongrong mangsa, sedang sana rongtung ke, dah lihat pagi, nampu ke, ni cerita katin, cik cakap kita jenama mulai ke sini na, atau katit cuch mati na, aku ke lihat tu menjadikan na, cipta warta ni kongkong mai, al, tapi dah tuan cahnu ke zani, atau aku ke lihat ke, rujuk kita susu ke cecair ke nak kundi, tapi rongtung ke na cuch, nampu celi ni ke lihat dia ke mana. Anda mungkin dah sel datang, dah selesa juga.
1: Ri ri ri.
0: Dah rongrong mangsa ku, anda mungkin tanda katana rongga sewan de jatuh tu kacik.
1: Ri ri ri, kau tinci. Yang yang kena batin, dah nanti tu kerongga tanda cumcung lah jodoh. Nanti sahaja tanda ni jodoh. Nanti sahaja barang tanda pas tanda cebra, sahaja yang kerawat hari jatuh lagi, jatuh lagi tanda terkulat tanda tu cecip terkulat kantor serangan. Sahaja macam ni. Nanti sahaja sahaja macam ini tanda satu macam kerongga rusi ni yang kena batin ku sedemu.
2: Ngāsū shtīmā tūnēzū, sāchīm ngāsū tūngyām dāyū.
3: Sāchīm jī ngāsū dētāngyāng cārdūng jōng vār sūngshū shēcīng yō.
2: Sāchīm jī shēmāng jī jirsī kēgāng tāng yīngan tāngkīl shī yō.
3: Sāchīm nā rīyākūb kī jirsī jāchīm yāng lā, dēchūng līngu kī jī jīgsū yīn.
2: Sāchīm alār kīrvā tāng, sāchīm lōbzhūng shēpā, sāchīm sāsūng shēpā, sāchīm sūngshū shēpā.
4: 咋这么委屈些把劲呢？俺做太忙跟干吃一。昨天的民宿的民工给接了张克的皮东， མམང དེ སི ཆོམ ར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Zambani, Nishtung Nishtig Lura, Shoyunjan Tapji, Jupin Jewaz Weaver. Ekaya Kali Nandil Tung Jungin Jewa, the Mara Jesup Dazung. Nishtung Nyinga Lura Jungu, Ekaya Kali Nandik, Shirtung Gajirin Tung Mirgur Chakachi Chemuli Gavar Masal, Jungu Tung Ekaya Kali Nandik, Rangun Yotsung Sakit, Rumper Jesu Iki Gote, Shunjan Jewi Waptan Niwatan, Sunghi Chembu Jipan Sumbershi. Kitandun, Munger Kulashi Chapsil Niu, Nirjina, Yunzang Tangirin Yobatan. Huanzhi Chahi Janjian, Nansil Jedig Dunjur Masal, Nandi Jishunga, Nuhi Jetir Sungyola, Lazil Kumpiji Nirzil Dayang Jishun Rumzi Mungwi, Niwali Gayu, Nitsil Dandi Wotob Dandambi, Ekai Kali Nandil Dang, Jungin River, Donjang Gatsin Dancer, Gojin Hungadina, Mangwur Kapsuna, Ekai Kali Nandil Dang, Jungi, Shamji, Shuangi, Yamlila, Gende Tungi Prandote, Signa Shibdi Dang Tanjala, Sungchu Shepatang, Anina, Zetang Janga Tsarjir Dang, Sartula Hinumba, Sumna Nikun Yamli, Jesab Tatunga, Zena Jakung Gavi, Jinin Tarshul Shepi Niwa, Jetak Tatunga, Angana, Mazung Jindil, Jitanla, Gende Tunga Jiri. Kitandun, Nali Tanjik Je Ekai Kali Nandil Tang, Jungi Jupin Jewate, Niper the Mong Wer Kashuni, and Ninir Jayung in Giper Masal, Tunta Warsum the Mamang Jinjing Tanzimba, Jinjung Shigizer. Ekai Kali Nandi the Dubi, Jungi Jung Tsu Chemu, Wan Ching Gershitsimba Kotandun, Jungu Shuji, Ekai Kali Nandil Worker, Jetung Huamjur Tang, Maturgini, Tarsung Ni Kung, Yamsi Huamjur. Shangli, Nandi Njerdo Tashul Sukhap Kunji Nyamli Jajete, Sastultan, Samuel Pejila Kendaltani, Sakal Aranga, Jakob Sosar, Tangrib Jantang, Gentle Pejija,

ཨེ་སར་ཨ་ཅེ་ཟུང་ལི་ནེ་ཐ་ནི་ཡ་ཧུ་དང་ཨ་ཅེ་སུང་ལོ་ཨིན་ཆིན་ཁ་ཚ་ཨ་ཅེ་སུང་མ་ཧུང་གི་ཅི་ཅི་ཅིན་དོན་ཧོན་བུ་ཏ་མི་ཨར་ཅི་ཅི་ཅི་ཉེ་ནི་ཉམ་དལ་སར་ཇུག་ཅི་ལི་བྱ་ཅི་རེ་ཨེ་སར་ཨ་ཅེ་མ་ཧུང་གི་ལི་པ་ནན་ལོ་ཤུག་ས་ཁན་ནི་མན་ཏ་ཏ་མག་དོན་གེ་ཅུལ་པེ་ནི་དེན་ཅི་གི་ཉེ་ནི་ཐག་ཅུལ་
ཁྱི Netanya Hugin Ting Hatur Shadir, Esaraja Mahunga Libanan Hobsho Sakata, Gestual Shaper, Arangan Yimbatan, Esarajin Jayuja, Danger Game Ku Kangarwar, Monteta, Libanan Hobshoja, a Danger Sakata, Jadu Shadin said. ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི Zankun Dinan Lakhza Ranjinga, Dreamel Park and Rooney, Monteta Pedgeri, Yam to the Saturn Mangsager. Zosul JT Amangi, Toshu Sosi, Rambantovi, Ayun Hankan Shigzigni, Dreamel Jer, Perim La Tarkil Shaper and Gankriger, Maintain Show. Ayun Hankan Tia Yalantan Ariwar, Nin Trichayaran, Jinti Dringopi, Wedi Toyo. Ayalantan Ari Tatun, Dindi, Yelam Zigni, Dreamel Shapi Caps, Tungli Tazan, Dangerang, Hormutsan, Tung, Gil Tapper and Galenshi. Zhang Shu Susu, Dumjig Shuji, Gava Sivi, Tan Chung Shins Gijer Jonda City, Libanon Jia, Martun Gikul and Samjo Tapper, Galen Shadir, Minton Shu. Ayalanga General Kaja Lu Chupa Suji, Tritun Tani, Tritter Shipper, Jimji Zonto. Ayalang Chastin Tang, Piji Jian, Charger Young, Lachter Shingu Trio. Yankanaji, Jessie Sanchez Sarson, Linson, the Zomdu Pawan, the Japton, Zomdu Gang Kerwa, Sonam Serantan, Somo, Jill Darkalwa, Shilo, Sachip Darkalwa, Ranter Serantan, Sonam Rinchin, Tengun Jagichin, and Bianam the Drumbayan, Daddy Muhi.

0: Dede dede, ada bega mengle tetap curi wan donju mengsong tak kurang main ini jer pa.
1: Tapi ini jer mengkagani jer itu kecilnya mau apa kanya tu bijak nada cuba ya donju kasih ta. Kau ngagam apa kita?
0: Ada ti na cipta ngaji mag zalh pagi gumuyang atau datang ke kelam dek kabar kuda tangi cua ada bega mengle riwa donju tangi cua riwa jentak kurang lagu.
1: Ya katun cie.
0: Ya ti na neka kedemu.
1: Ya demu.
0: Ya. Oi, topo cuci demo.
2: Oh, demo.
0: Ya, topo kita tegung kedai sendi. Cik Thomas kau tuju nul lakti kiola.
2: Lakti ta, lese tu ta. Waktu lakti dekau waktu serem jengga aru ta. Tomo chamba kume ka?
0: Tomo chamba kume.
2: Hehehe, ala tegi uka. Oh, tita cuci ta ke tomo siang tomo tan dekai. Ya, cemil doma tan, zamba tan, ya, tap semu doma tan. Hati la suka tanjat la laksi sekawan, tap zama disyata siwa. Jaga di lintas jimin hati, lama doma suka yang laksen dasen jombe ramolam deis kuno tiksi tanjiriwa.
0: Ye, di natang jima gelintas naga lama doma suka cendasen jombe molam segunu ga mulutte curiwa cendak kodi lako.
2: Kuatkan si ya demo
0: siapa? Cuma kita nak nak ke demo?
2: Ya ya.
0: Ya. Ya cepat nampak di nak kau ni yang cepat turun dalam musik, cepat angan dalam musik ngah tu tatung ke kelam dek habar yang dek tang, sugar lewa turun gan dek songsong sayur guna gak mungkin de, panca nalar cikar gak guna gak macam ke, darung tengah jima gelian cina ngayang hari wa kemang sik tuan ta, hari di nak yang cem dan yang cepat musik ke kelam habar tuan ta ya, cie cepat dek habar ni lansir. Wei, tu pergi demo.
3: Demo tu mana? Demo yang
0: mana? Demo yang aje pun cuci, di mana? Di ringgal yang sendiri, cuci thomar kodi yang nulukci, cuci koyo la.
3: Koyo kon thoranggal la yang segoyo ta.
0: Ade thoranggal ni sengseng seur gunu gamang la nyemun dekian.
3: Oh ya ya, tu ada sah cora serang tashi, cetung la cetung buk soi, de soin jer kukon gunzam ba, dejalan tungun gunzam ba.
0: Hmm.
3: Niang ke yang ये क्या वो खादों का जो लक्ष्य करनी
0: क्वेश्चन छी
3: अरे ता तमने ता का दी दोरा को मंचक चेंग रा अक्षेता के ताशी नाम जल संतव तोसं बोयों नाम चेंग जी होंडा ना करने यं
0: अरे
3: ये शिकमो को नंगा ता का दी कंचक चेंग को अलग यंग रा सोमाज लेंगो लगूंगा Dah masing kita juga jangan bawa macam kerana macam kerana sekarang tambah cuci muka tengah tengah tu yola.
0: Kunci cakap mengle de.
3: Mengle macam apa? Layang kere.
0: Kunci cakap layang adong layang je lepa.
3: Adong layang layang macam dah siapa muzara ni kene muka kunci cakap ni kene muka ya.
0: Adi adi tina ngah cunzo kena layu tengah cuci riwajan tengah jima kelian cengah kudi laku.
3: Oh ya ya ya kacau je.
0: Cuma katina nak kademu?
3: Ya demo.
0: Rezeki pun ambat, di na, kau ni yang cukup dengan muzikan atau tatung ke kelam dek kabar tu ni, alamat orang gendut sengseng seur gunung gua mengelanda pancen alat cikar nere, di na, cendana cium cikar mengelanda sensi nang juiri.

0: 야디나양적부즈가
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི
3: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི

0: ji tanga li khpe gun ni tier bak sar bi wonjil sakle che agu kna thon bi gen chen nam hon don tang wonjil sakle che marg thanjil tang che khum su chu agen kar chu sem are ti cham thun chung se ba ta pi chi chi the te men then ni je zhu ge yar ke chi ni ba na he don che le cho mun na jang zhu ge nian chen kang tang che khu zong tang bi che khu zong men men se zhong chi chi Tujuh sih kan, tuh mana jangjuk nyanchen kan, wakilnya nyanjur di ni tang. Zeku tuh, argni lihat le ya kura jangjuk nyanchen tu. Zeku tuh argni kan cici ganjur tang. Zeku tuh, sebab gepu sojin argni tarpel teo kunci arujuk cici ti. Jeda tapi cici nyersem nyami, jeda tapi cici cini jawat. Zeku an panjung sih mu, sebab tan je pasar. Sebab gaya pusing ni, wajar tangguh ya dan sih jender. Sekarang dan pada jam dah jualan ter, cipta pelajin. Tangpo, dan sih sahun tang macam jender jahar gaya ekor. Tali tangguh jender layan, engar sih ter. Cuma sangat je, cuma orang orang jungkel tang, amat orang orang jungkel, cuma orang orang jungkel, bodoh orang orang jungkel.
1: Tonova, Nachung Shiba, Chimchel Hadamti Nachung Shibir, Tangwin Dender Ji, Tangur Ji, Chun, Tangur Mandaba, Sinta Shiyun. Anipa, Jansu Bertum Bia Langsha. Hachu, Jankle Deni, Ejur Tanga, Damton Shombir, Tamshil Patake, Aram Sani Ji, Deyula Likula, Mantu Goti, Dender Lashi Jelly. Samtiji kodi sesung mesil per, agar ni ni gender lashik macu. Ani, jenis parti stamsil ti nangtun, sejiji langsuk tang, tiarji jila tanggi ker, merk tanjil tang, cekam sungguh, jongsebe tarpel, yelasul kumsi, arabi chamtan, chamtang jantan, senur johi, pasa payil ti argen sen sugu. Jang Shu Ji Gleng Shi Zor Zong Di Zha Zhi Gung Lak Sha Ki. Xim, Jima Dam Shil Ba Chi Yen Juk Sha Ki Pa Ni, So Jin Ji Yen Dung Ji Shi Ba Chi Ri Zor Zong Ni, Ar Chi La Do Ba Deng, Chua La Do Ba, Mer Ji Ar Jian Ki Deng, Yil Su La Zong La Do Ba, Chiam Tin La Do Ba, Pa Mi Gua Jin La Do Ba, Di Chi Lan Ha Chu La Do Ba Su, Na Deng Song Jil Ji Shi Bi Shi, Jadi kengelar di gender lashi gaki. Xamba, gender lashi uskup di nyamjuk syakil. Jadi bin jadi la, sani susir santi gak dekkan hitel bi. Cikir di kondom syakil patang. Gender kap di jadi bi benci kacang. Jengkel susir hitel bi gender kerki. Stamsil pati gender kap se. Cikir jadi la. Wadengi zisim jishig jir basum jinn shagi pali zemshi chetim jir zawani pangki. Dedi, nitsil dirig shungci jingji la zanzig lekungji nitsil batang stamshil ba gharangye ji gen kharki. Stamshil ba changni ngamu ni stamkhuyi jorjong shi di lotur jitug la shang chibarshi ni stamshil jindar la shig jir li Jadi jangan bersyukti. Stangkuin jender ji, tahtung ke bigger kenghub zizi. Jensik bagundi, jensik tuhtang, neper zuji limpi. Kungsel jauh langsa tatakla, neper te, kzazaba nangrubse. Jethi usha yelak nyangkir ter, kapar ngang, jingga aksin, tegab dengse, arnganga jingga. Sehna jia, kapar ngang, jirgirgir. Kerja dan jalan, harga terharga cil. Tuan muda jangan jangan yang cil kang, wakilnya yang jual ini ni. Jadi ni tung.

야쪽분남바디나 참드닝 청미 동림바 황군 등 직실 초니가 청양 잔치 응거르르 세르군우가 아동랜데 영치르 산신능주고

Tamori, Chamna Hongo Shepper, Kirgi Su, Li Pong, Jondra, Hunun Jevi, Remgu Niva Tondas Tongog, Chamna Hutana, Cheli Mankashini Datani, Nav Tangstani, Manji Sinashani, Tamosgir, Tana, Rams Tona Chamba, Hongo Shepper Segunda, Chokuchon Chong Samag, Tamina, Matamina, Tijestin Zunda, Chicho Saragaraz Shetanago, Ri Tianchen Indian Chokuchon Chong Samag, the Tang Jen Hitan Jelui, Hisha Mangozg of Jangju, Tapu Jarjung in Nayan, Chamna Hongo Korg, Hisha Mangaz, Chichon Mustener, Chokuchon Chong Samag, Nayok, Ri Tana Shunichi Tisa Tamzilla, Chokuchon Chong Sama, Li Shagat Ketsga, Ninjo Juil, Tana Chokuchon Chong Samag, Rakwa Chango Zuma, Shepton Yungo. Hari tana khel tongmo kangin zi tana harkani gabzgri tsarkani gabzgri akazang mamu jodang ma chariang tang ta che khel harkani gabzgri tsarkani gabzgri akazang mamu jodang ma chariang tang ta che khel hari ta khenda injina tuk chong chong ma zik pachir khejerndo ka hari tihan chin injina khel ganyo mo injina yarkani chasi markani chasi khjini jamchu mirjin che khel Harkani chasi, tsarkani chasi, warna yamtsu mirgin. Chikil, ari endanjina jukshuna unu gu chukuchonchon maazik kekirisamg. Ari kendanjina njina yung chukuchonchon samag akkakachiti kesona po jargima kelenshocha. Khtimjik lakji shil nyemuzgtunga. Ari makina yung songi nyinkur gu chukuchonchon nangisa pama haka anijina yung chukwa. Ari tana chukuchonchon samag yung tereng nachongsi pi gasilim tsangna gojiyo unu gu hisya tsangma jika manjuwa yelakshi gtambu khizung nangisa Tumar tu nu ga sashya lakshil alu tang da na marmi jang ganamjir nye li samba gu wawi siya maasi jang khatu nye li juwa hii se gunun da narjib ka luwa markira taan jina chukku chong chong changma ga jambi nula nyar yung nga rewa yin ri tina tiranga na chong shibi ga salim tsang yung da ni tong sam jukren ta tiranga ndonzin ba tang somjigwa po jarjim somjigin gan karwa sarja cha hinur cu tarkalwa tamjin cu shashjib tarkalwa ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Zambani, Nishtung Nishtig Lur, Shoyunjan Tapji, Jupin Deva Zivir. Ekaya Kali Nandil Tung Jungin Deva, the Mara Jesup Dasung. Nishtung Nianga Lur Jungu, Ekaya Kali Nandik, Shirtung Jirin Tung Mirgur Chakati Chemuli Gavar Masal, Jungu Tung Ekaya Kali Nandik, Rangu Nyotsung Saki, Rumper Jesuli Gigote, Shunjan Devi Wapton Nivatan, Suinhi Chembu Jipan Sombershi. Kitandun, Munger Kulashi Chapsul Nivu, Nirjana, Yunzan Tangirin Yobatan. Huangjir Chahi Janji, Nansil Jedig Dunruor Masal, Nandi Jishunga, Nuhi Jetir Sungyola, Lazil Kumpiji Nirsil Deyang Jishung Rumji Mungwi, Niwali Gayu, Nitsil Dendi, Utubdung Dambi, Ekai Kali Nandil Dung, Jungin River, Donyang Gatsin Dancer, Gojin Hungadina, Mongwur Kapsuna, Ekai Kali Nandil Dung, Jungi, Shamji, Shuangi, Yamlila, Gendah Dungi Prandoti, Jigna Shibdi Dung, Tanjala, Sungchu Shepatan, Anina, Zetang Janga Tsarjir Dung, Sartula, Hunumba, Sumna Nikun Yamli, Jesab Tatunga, Zena Jakungavi, Jigin Tarshul Shepi Niva, Jetur Tatunga, Anana, Mazung Jigindil, Jigitanla, Gendah Dunga Jiri. Kitandun, Nali Tanjik Je Ekaya Kali Nandil Tang, Jungi Jupin Rewate, Niper the Mong War Kashuni, and Ninir Jayin in Giper Masal, Tunta Warsum the Mamang Jinjing Tanzimba, Jinjung Shekiser. Ekaya Kali Nandil Dubi, Jungi Jung Tsu Chemu, Wan Ching Shitsim Bakutandun, Jungu Shuji, Ekaya Kali Nandil Worker, Jetung Huamjur Tang, Maturgini, Tarsung Ni Kung, Jamsi Huamjur. Shangli, Namdi in Jerdo Tashul Sochap Kunji Yamdi Jajete, Sartultan, Samuel Pejila Kendaltani, Sakal Aranga, Jacob Sosa, Tangarib Jantang, Gentle Pejija, Gorkum Yamchul Shetan Jindoyoset.

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིད སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཡ་སེ་དང གི སང་ཁལ ཐང་ཅི ཆེན་ན་ བབ་ དེ་མོ ཡན་ན་ ཆེ་ཆེ་ དེ་ཏར་མ ཚོར་ཧུན་ ན་ ཇང་རོག ཉན་ ཆིན་ ཁང ཝར་ཀལ ལོང་ ཆིན་ གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ་ཚན ལ་ སང་བར གབ་སེ་ ཤེ nga thang di lechen donzim ba dang zomzhig ba dam zhen che bin dina derang ge chamchung dang jolim lechen de chamba chung xsim go gar yu chamba dong we na jo khu ye shib dang chamba ni ya pya chum khip sha chamba xsim ba pya chum lon de jin dina shuni derang ge chamba dong jo khu ye shib ge chamba din na shi juel
0: jol khu ye chema chung xsim la chamchil chatang ranpa yin jol hui ye shib
1: re nyang kana ba dina terang ge chamba tong go jokhe shib ge chamba din nga ngi chenam ba da dang shib ge chu jar ja ge lam na da khwen jog jina ta tong tang yang na kan chun tsu kwa la su kwa ge nang na a da ka chan ram n shel yang na shap chun ram n bil da dang tam nye ge jam ba ge sa nyin da nye jam ba ge gang chang da dokun de no chek tang gonu da mu ge kor ge jo jiz ga chi ni ge kor ge shio te da na da jo jin da tg jilan da jip shug nga chi da jar ja ge la ma shim kun lo kor da kher ge tak tung yim kun la su kwam so na da ji ma arang nang ge kher ge tim tang ge kher ng da zo jar ja ge lam da ni chi song chu be go ge te jin ta da jar ja ge lam da ni arang nang ge kher ge tam jo ta yang na arang nang ge shap chul kang tg ge nyam jo go ge da shug so so ni chu jilin zgil

야르티딩

0: 대표님 초구 치사
1: 오로르 그 지아츠는 몸사
0: 단수자 잔품을 고사
1: 그먼든지 라지 토사
0: 오로르 담비에 담

0: 또 먹히고 갈콩이 먹히고 야 디나 저 학생 밤은 이거 데려 주가 시킬 키트 그거 히트고
1: 뭐야

Din tsam na yong vi uluari jaya. Yang shtakhir da vi lang tsori janaya. Da xiang xiong gong dar jabla jirilaya. Dirji nan jo kui karu rishjaya. Yang ar da vi in chakhan tar san rishjalaya. Da la gong gail lan jingja jingdaya. Yang mun jir da wa chab zina jirilaya. Shjil kong tsu huwa la yang hansam li tsoya.

ya yangar davis la tumr ringar ya hor kır kır gna la tum bi chigre la ya dirjinan jor vi karo chigcha ya yashchi jun wa min zam dari chana ya dar bi chig dor jerin chna chigre la ya Tirji na shung vishta charir chaya. Yangshji junar da vin chakhari chanaya. Yangshim tsin agni liwam jarindaya. Sugun javar da abzan chogrib chigrilaya. Tirji na shung vishto urir chaya. Yangshtakhir da vi lanchoririya. Yangshjamchu chilili shunjarindaya. Yangshtakhzikwa darlambam chigrilaya. Yangshtinyam chamchi karurishyaya. Yangshkalmisil la tukunjigrishyaya. ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས

din sam na xiong wi zhou ri jia ya yang a nyer gen a ran kan ba ri jia na ya yang ar jar ta ge na ni ngan ra ri te ya

ya yang ngan rang ang ma hang ga si na ur jin pa ma ji ge na ya hau ne si na to ba ax xin ji ji ge na ya nga ri si men go bu nam che ji ge na ya yang ga na ga jo pi el har ke ji ge la ya yang an ro tin din bi e te hon ri la ya nga lang ji ki ser er ja o chi ge re la ya xia cha li ko ta ge ko je na ri nda ya na chi ne le to qui e san ji chi ge ya na ya ta lhor ji lan zam lo sa cha ri ni ya yang atalwar jetan anjorwari chaya yang atalinjur mali ishan danarindaya yang aragun gola ararchi erili yang atalinjur mali itopari skunaya yang arngala shama antokwarili yang atenjur mali eto parir kunaya yang alanchi mali eto di erindaraya tahton log masil ayel di erinamaya tahtag jayo pa azkalari salaya yang chamthani indil korban arinamaya yang amarta ga chondi enrombo chigandaya tsema

Hello,

Halang aga chilkat arjomu sanjog.

하다에 주티 몰라토 가용고고 따사샴 라초 주냐

ala chungo shamana la gara tir nari har hoyer to ge tsang la to ke shana gu har nga ngon king ga la la ge yo no gu ngi chomna na la sa yin da ke ri har ta dan don na la ta pa ki ge gu

Zashang